0: རང ཅུང ཅུ གོང སར དང ཡང ཅི ཟོང ཁོང ཅེ ཅུང སེ ཅུ མ ཡི དེ ཚམ ལུང ཤུང ཡི གི ཕིན ལ ཅི ཆེ མི ཤུང ནི རང ཉི ཅེ ཅུང མོ དང ཅི མོ ནི སློབ ཅིན ལ འགྲོ རྒྱུ དག གོང ཤེ ཅིན པ ཤེ ཡིན ན ཡང ཅི ཕ མ ཉི ཅི ཆེ མ ཚང ཁུ ག ཡིན པ ར མ ཅིན པ རང ཉི ཅེ ཆུ གོ མང དུན ལམ ཅེ ཅེ དེ གི ཕིན ལ ཅང སློབ ཅིན ཅེ གོ མ རེན ཅེ ཤུང ཡི པ ཤེ ཁོང གི ཅང ཕམི ལྷ སང གབ ཆུ ཟི མ དོང བར རང ཉི ཅེ ཅོ གི ཕམི ཁོ་པོ ཆུང དུ དོང ཅུ མེ པ ལོ ལིན ཤེ ཅེ པ ཤེ
1: ཆུང་སེན ཡོན དེ རེ བ ཁང ཟ ཆུང་སེན ན ཆ ཤ ཟ ན ཅི ཆ ན ངེ དང དེ གི ཐོ ཟ དེ ལ ཆ ངེ ལོ ཟ ཆ ཤ ཟ ན ཁང ཟ ཆུང་སེ ཆ ཤ པུ གུ པུ ཅི ཆ ན ན རུ ཉེ གི རེ བ ཨམ པོ མ ཡིན ས ན ལོ ཅིན ལོ མ ད ངེ ཕ མེ ང ན ཤེ ཟ ན ང ཟ པུ གུ སུམ གা ལོབ ད ན ཕ མེ ག སི ཡོ རེ ས ད ཁང ཟ ཤིང བ མེ ཚ ཅིག ཆེ བ ཡིན ས ན སུ སུ པུ གུ དེ རེ དུ tinday gyoba tinday nyanga chukdui mindus nga zu lopta tutu zane lopjin loma nga zu nga che nga zimu nga zu nga zunga lopjin loma tinday zane lojikla sikba tak tinga tayo
2: droson shubyo
1: droson nguye ye gyo dan tinday chidu zane nga zu diba chungba chimzi dinza zidal bukbu lopta tanzi karche horiba nana nya chunzoi kale nyunga inday chidu zita nga zu pami dus ngara yin sune diba tutin lopta tutu zane ngara diba chilo lo diba gungsa ringla peti gungsu su tata jurze dinde dus zunga mangbo chi dunyo yu di chaya zo kama sina jine ngara ta tandegi di gungsa ringgu su su diba kengji tenla yine dikzi lopchon diba chungna samla lopchon siya zo kama sisa ngan zo jala dinde zunga dutu minna minna zo chigirwa kaji aci peti zogba dinde ngan zo kala saka ki yungje sigirwa kaji zi bugu peti ningje lochinji si lopse su tatyab dinde chigirwa dinde zidi zan ngan zo minna minna zo togdi zan zo lopchon karayasana susu jila mi kandreji tuusun shiga kandreji tuusun keja kandreji siya kume di chigwa anyini siya siya san pamiyagi di tante kale nyunguru dhruya chidu nguwe dik sato kriba dini zo chi dinde si lega mongpshib chi nyu ngara lopchen loma dhudyu chi chane ngara lori diba thangur dhudyu dik kale chu an lori nipa nishani diba chi chane nga pama nguwe kishtub si nyu mi kaya si na ngara chagataan dinde siya chi chane lola chi nizi dinde yungu yu jangjin kura
2: jikab ki ma yagata tsulu chaya ki yungu tsu ta jitaan chi nanda ta lopda nanda bu kashen mato yung marwa
1: bu ni tsumzi dinde mato yung marwa
2: chezaan lopda jing marwa chezaan re mui di rago na yang lopda nanda yang lopjong dan kanji tel zeta shime na yung marwa ta dosye gila nga ni kecha chevda ani gila ra chun chun ni dapar du yin nala ta chungsev ki tsuwa ta tsuli ya ta tsewa ta tungwa chenpo yobye de nawashtuwa bina ta chati gonga di ki tengwe yoktu de nyoya sorda de che ta gonga di ya ta gila rangi nge ma tsuwa kwenpo kapsuka lak bina ka nguye sorda kanangi karasakura shimse sorda de chi chaduwa chenza shivu gila rangi ya ta chati dili ya ta tsewa ta tungwa de chaje ta di ya gila kiran chibu mimba ngan tsu ta jitaan cha sha na ani pechiong sakyo ta su ta genyo mangso chepsaan la ya ta pechia gonga ta pechia kinti yo tenzi yari raro chen na samyaki yang senpa sori shtuka di ma zi ta rang su su payi mangso la ya di zewa ta tunga ari shtuka kunzu ta gyu penjo yago cha ro chen na samyar shi kunzu yago chung ro chen na samyar shi rang su su ina la ta su su ki cha di ki lega di tiya li ina la ani 갈리당 마고스테 풀이야 섬노다

Singin chobu namba. Tingdi pyojong longting nyingchin leikong, kamke longting jia, nga dang ngi jubi hulam hibi lezin, dagar tsam yoji yin. Lezin di zomrik dang, nyingchun hiongkin, lozang hirab, xie xie qinggui nangkin, jangzo pinzo la jishe, da zomar yin.

0: Mujakwa, Gondo Nepache to Totsia Guze Dao, Tene Peter Dumbag, Si Chongane, Peter Jebag, Si Chong Pala, Ponto Kanakitina, Shell Kidao, take up Tidim Gondong Abuzoji, Zetunjo to Mujakwa, take Gondo Pande Luki to Sute, the Hit to Tolatab Grizzi Tertankos with Dao.
1: Rizzi. Senior Yet Sasuchi in Achasumni, Dun Tumi Rangansi, Chagancha, Chuo Kanja, Dinde Lemba, Muntu Dun the Simbi, Tama the Chushentang, Yashun. 热线机没用我下轨,调向周边三个家修组能帮着托三年没事的细部的下戏机特当拍照给来个也不习惯。青年主楼个那些青年定带那些年本,你妈呢?青年机孙口的爬个那些经历,这次干嘛这个钱?下顿人秋龙眼拉基地女子人就为,没接当,出了修把的下,那些的个能,新碰下年落的那浪就,大总里都,还去想对,下落的碰不长那年,如今通当三个人,也那么想下的。 普鲁这边青年时期，此一句也拉最宽个。等你那别的顶把个青年也三岁前，我就送你端土米上更新做农，端上几天性个。等你人民七八千就多，等你就看着就多。顶这一拿了，顶这两百银子个。等你端的差多个，差嘛的一趟去了，缺钱多，也选入选出嘛没用力呢。那个的差最不着个来子宽个。你看着就像样了。端上周边三个月，修足团结了，帮着托上的马萨西不就多，让你下些其他做就多。 帕秀格雷格从马擦去波州格雷子坤格，等你把他顶把个青年猪，罗格阿些人呢？青年猪，大爷阿些人把他尼玛拿走，你那开心个？青年鸡孙口爬个阿些经历，就自己干嘛这个小种，打干嘛这个小里干过粗心个？等你下顿个人了，秋龙从马伊拉鸡顶个，对孙就出来多，阿你面前多，除了休息个，下话都说着出来子坤个，把他顶把个其他过来休息拿了，普鲁这边青年学习。
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Jungchu Melao, Yin Puyo Tsung La, Zadawa, Jungchu Cholo, Tendi Pujoloto Kyutsar.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
Samla, Nilishune, Zemlingla, Jungu Chongsip, Namang Yi Wang Kuxiong Wenshin Yu. Tedani Zhejangki, Tumung Chukula, Gudi Dongwe, Sunyam Dembe, Namba. Tumung Chukyu Yunga Chakyute, Jijab Shuji Xi Jinping Ki, Tadu Tukje Nasa Shikshi. Zhejangto Chale Nangab Kongki, Gye Gye Tabju Ki, Tabju Gudi Kejin Nande, Rizu Rogle Da, Leshi Chidung Soji Chakyu Ladara Chakyu Gudi Dande, Zhejangki, Kongbe Tonyum Mebata, Dangi Minbe, Nedu, Ngola Takju Chakyu Niji Nanyu. Nibe Lo Xe Rin, Zhejangki, Gye Gye Tabju Ladara Dingsab Chede, Buzhe Tobe Kongbe Chu, Jizo Gyunuru Ki Pali, Chiru Dongyu, Tajun Chishin Yu. Zhejiang Xingjing, Kongbe Chargui Simju Khan, Tumung Chukyuru Simju Dine Khan Ki, Zhulin Xionba, Pan Xiao Dong Ki. Gye Gye Tabju Ni, Zhejiang Ki, Tumung Chukyula Gudi Dongwe, Zawe Zubji Ji Yinbata, Tienang Dube Chongji Da Chongsip Jikyuru Chagui Da, Rizu Rokle Soji Do Xie Tiyang, Heba Jimbu Sum, Chungdu Dongwe, Jungzi Ri. Zhejiang Ki, Tumung Chukyuru Ki, Bidun Ku Zubjun La, Gudi Dindi Dongdun Ni, Gye Tabju Chidundu Chekyu Tajung Che To, Toda Parasum Tu, Laglin Darabata, Ningru Dengyong Che De, Buzhe Tobe Gongbe Da, Tumung Chukyuru Ki Lambu Sarba, Tsuishib Chekyu De Yin She Jue Yu. Zhejiang Ki, Chongji Da Chongsip Da, Segu Yongbob Che Ki Heba Chimbu Sum, Chungdu Dongwe, Shuk Gyaksa De, Do Che Ki Jilu Yinbe, Rigu Ki, Lingzhen Zong Do Xia Yu. Tumung Chukyuru Ki Bidun Ku Zubi, Tongme Tuisu, Xingjin Te Yongki, Zongda Chongji Da Chu Gubju Yina, Do Che Ki Jilu Tibi Rigu Ki Lingzhen Zong, Nishu Zabge Yujin, Te Jajun Ki Xingjin Te Yongki, Chika Zam Sung Yu. Wenja Segu Ki Tungki Ji Rindang Ki Dongbor Ki, Xingjin Te Yongki, Juja Jik Zamle Singime. Zhejiang Xingjin, Kongbe Da

0: genja ya yobi, ngwe su si juji zi hyun di kili paji dungi pinji su juwa ma zi. Tunri hibi chonyar dinpo tang tunyu jabhi, paji nyu bu yongju liang pinpa tunyu. Sin chun nyu ju ma gang siyu gong si nordian bu yi hinyara ujian long ki, kili la kayo la yu ji goge chuni kili dang ngwe kang wara bari ki ju ra tete tunyu. ngor zai qin bi mu tu ran ji ke li la jia xu ri xi xu qi dong ni ke li ji mang ro du ju xi bi ne xu si ju ruo yue ngan ji go ge dan ji xi ni ngor za bi xue ya bu xi di ke li pa ji dang san ni ban ju pa ji dong ju xu ni ga ra pin ba tu ba xi ju yin xi sun ba ji
1: da ga li kong ne ne zu pe sa ran xiong jong jia lu zan zhen zo ge ge yu ba dong mi ri sui jun lu zan zhen zo ge zu bi bo lu ji jian zhen du cha cha wu ngong xie xin yue ping pong polo dong xia zui polo ren dur go chu ba dong xie ba dong bei mei zhe la zi polo ren dur yong go chu ye zhong yong zhe se kui ka ge lü zha ba nam ren ren zong ni ren dur zha zha pui zhe rong ni zhe lang cui zin dang ngun ba xie ba zhe xie zhe jiu song ni zhe nga zhu gen di zhong yong zhe lü zha ren chu ge ping pong polo ren dur go chu ba dong xie ba dong bei mei zhe chu bi duin cham dang bui ren dur go chu ba dong ren dur zhe di zui ye zong chu chung ni la gu ye Lhasa dong yiga zi soni pepi tumu roka ge lu za ba nren ran zomni dunyu nyen zhu ge nren dong nong xiu jure. Nren dong xie sara rumu zi nyen top ra pi jing go ni ping pang poli zenu ngom yu. Ping pang poli loka tumu roka ge rumu zhao zhou chung ge nren dong tangpuro Lhasa roka dong ki xiong dari zenu yu cheng ngom toba xiong. Xie go dari mang zang pi ni mang yong zi lu yong zho sem kero dong ju rwa yue jie sung ba zi. Ping pang poli nyen zhu tumu roka ge rumu yu hong wei ge Ningchi tsapshi ni hingkin rinpi nrandung no hyukju xiongwi hachung gabo xiong. Nganchu rangza yu cik ngomju yin. Ningchu roka la zhomri zongpo topju rwa yu jesung bari. Shisei gyosom ni jinga zho. Gamdi yong yong jia luisa nren so jia xia zhu bolu nrandur ye zi zhongqir tongting zonpi luisa tangdu xiba dong. Nrandur cu chung mangbur ye yue jing. Tsoma nyam do nche go cu yu. Nrandu roka ka ga rangza yu cik ngombi luisa tangda tukja dobor njo yu. Xiaozhui bolu ngari tumu roka ge rumu hai tao yi, lü zha ji nying top jun lobzhong xia ju zuo xie de, rang xiong jiong jie lü zha ba zai zha dong nyam du lobzhong dong bi li xia ju yin xie sun ba ri. Xie zai jiu song ni, la zai bolu ren dur yong dui ji dong go cu yu. De nying a zhu, xie bi la zai bolu ren dur chu jia de bo yu ba dong, dang du na ju tumu roka dong, qiam du tumu roka ni ren dur xie yu jing, xiao ni ge zai nu yu cai ngon ba dong. Gamsum je polo lupa so ndendur drapo xeba ju, tar kiamdu roka la jega tobyo. Yen yon yeze tume roka tong, loki tume roka wara ndendur xeyo ba tong, tar yeze roka la, jachu jaduk dor gopchu kodruk toni jega tobyo. Xebi la ze polo ndendur je, kiamdu luiza roka go ruma, jaki lundrop ji. Nganzo ze zha yen ndendur no cui song wii, semgui kienpo tepshong, lo yer ten jik nyer wii jong yi luiza ndendur no xeogju xiong wana. Li labo xing min bi, ngan zui gu gup dam zin xia jun yi ye sun pa ri. Xie zai jiu som ni jing a zhu, meng nga yi bui mi la zi polo ren dur jie rekord yi bin ren dur yong za wu ngong xie yue jing. Ning zin ren dur roka ge, do zhang dun qu dun gu dong zhu qu ri ni to ni ye zin ren dur roka li nambar jia yu pa ri. Ren ra yin xing nong, na jun ren dur roka dong, la ren dur roka war ren dur chuk bo xie pa ju. La zi roka ge ga zhang ngab ju nga yi dong som qu sop yi to ni na qu roka li nambar jia yu pa ri.
0: Daga likun bai nai chura, yang xiong ju ji lu zheng zheng cu, gai ju yi ba dang, marik su ju lu zheng zheng cu gai ju bin zheng du ro ka, ca za wong ngang, yi yin ba dang. Bi gin zheng du ro njo zhu wa dang. Nam tuan ba cu, lu tup ki ki ji zi ji zui li hi yue jing, marik da ju zheng du yang njo zhu wa dang, su ju ji da zir jie ga ra nguan yu. Ya zai ju ni ni, ya yin nam bi gi ta duru hi yin, bi mi jiang mi nam bi gin zheng du yang njo zhu yu. Jenguro Lemang Hibaju, Panrim Tang, Chojun Mandawa Dun Jen Jendur Tsuma Jojani, Seije Dama Dun Tun Yu. Hija Jujure Jirinbi Tadu De Tsumi Doku Chimbo Hisar Juadan. Joma Laka Jen Jendur Zata Bi, Jimhi Lalega, Rangni Yu Tsi Dunbatan, Kadi Jia, Gotab Li Yuni, Panguru Hiaju, Goke Suzuadan, Begi Zen Yu Tsi Dunbi Tara, Yaga Antambu Rayobaji. Begin jindu ro cawa dang, yang zi renye wii da jung jindu yang de la ngan zhu zhe yue. Xie zi ju su ni, marik da jung jindu di mi sun tong dang mi nga tong rinpa ni dang, da tong ni kata rupa su, rinpa sun le yue.

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Rosu bimi dumbula, tsirek mi du nambaja.
1: Tsenle perji ga zondi, jadar mushu lambandi.
2: Zhouzo gongkansang, tata chiji singgu zubi, linchin dana, biu yung longchin nyinchin likong, kange longchin jia, tsenlo gaza linchin ri. Nga linchin di zoshun wanda zhinyi. Di linchin na, sire da, ditangga hiji godang, gunye kyutsu, gili gici, hiwi nyingka ki siwa, dimba imi guro. Tsukyu do na, lupung ditangga, yizayin hibi goso, jadisi yu.